0: Shakelah, suka singgah kat Sembah. Andalah, Shakelah, suka singgah kat Sembah. Andalah, Shakelah.
1: Si bolso un estío fresco.
2: Sumérgete con la música más refrescante del verano.